0: uno Kristo akaliga ka Katonda ayo na je byensi besi mabetidwa kumbaga ya kaliga
1: ayo mukama shukrani lebo ingiro mwange wabwe bila kugichigambo moyo wange
0: unaona namsa Kristo bitukume bituse mlamo utakwao
1: amina.

Abooluganda baagalwa, twegayirire n'omutima gwaffe gwonna, Katonda Patri omuyiza buli kantu ayagala abantu bonna balokoke era batuuke okumumanya.